Wah, pitah taki musawati. Kulian juga kita ya jangka makawang kebun sini. Pero, kulian pahlimari ninggas ka ari. Ipuli tutukas, kunangri kutisisasju. Kutici imanju. Kutici naitianari.